0: ahramenge jawsuf salama kare aminda rakate ozon patala himaye kare
1: duniya ka wadiron de mahant mataka ozon ay rahmat tak khiyat kulawa
0: ozon patala netichinam raal ne keka dilur me ke ispada

0: Rosa? Kene be fati onnani? No is coming no. Karnas last ve mami ai.
1: Suna kahit ne te.
0: Kene bi?
1: Adbe. Mita shindalbe.
0: Kopemis bodu kame vita. Ha da vara kama yo se fati ore.
1: Na vara bodu kame. Then kantabane kene kame lafa ku fa bunamis nege.
0: Bone makine ta vi anika.
1: Suna. Me ekem me ole gata ke aali aatu vech.
0: Ahali aaye. Kongi rako.
1: Nenge. Ena bhen mani kaira.
0: Kaira?
1: Haan.
0: Deng? Kaira ki neng ena bhen mani?
1: Ena bhen mani kaira ko diri ule shu.
0: Kene diri ule?
1: Eng aayla ek gota shu. Kaira gata ena huriha baake kya dene mees bune. Suna ki kaira mamma nuka mees bune anu baake bune.
0: Eka mehem bune fiyadin kene baani? Rosa, bune pa kene baam mi ule ni?
1: Kaira yang hagi ke kaya dengan kutebe sahna kerana yang suna. Anak alia ke mama ke ingoni badeng. Kaira kanta Quran ni kini kame besne yang sahna.
0: Rosa.
1: Harin boleh laku je.
0: Dengan harin je ni Rosa mawa kiwan ta.
1: No.
0: Anak dengan Rosa mak kaira yang awak kini nuleve.
1: Tiada nulesne mas suna. Harus pain main none, suna ya harus baki bahagia. Cepunang nengke ni, kaira hadanu kat nengke ti. Kaira ke ni montaka, kaira ke ufala dekola ibis kame ni mungu hibar harus ke neng suna.
0: Ehem Rosam, kaira harus dekik malu bivane.
1: Ahan na nengke.
0: Harus mi kaira mama nongka ni kunas, kaira painu mani ahari. Kaira ya wakil ngahanak nule ben. Rosam please. Ahar me wakil ban jeh gote nuha dhanando.
1: Insyaallah nuha ne ga kure be. Nuha ne kam ahar me yagin kurane. Eh. Bala eh. Dera nuhe bala. Khomme kam es vane rangal karno. Suna ahar nae kunna nando. Do?
0: Haan. Apa tu sunna na.
1: Then, kiwe ti dera wani? Gel dani kongi roko. Enga harne suna gel dha dena.
0: Kaira kari ho wala fadane. Mita ni kaira rumah.